Inzalo Russia. Mina ngabunjwa ngentelezi nomhlabathi. Ke combination

0: ngomongkan siapa buku?
1: Tapi hanya ayu untuk
2: apa? Tak pernah ada apa-apa. Gua dah play di umbusi. Gua kahfu dan bapna.
1: Sebab macam nak siapa?
0: Bawana la uneziko upasile ugogodile esp
3: yabonga babulane ngangazi ngelilanga ngiyophila kanje ngase kuyitshethe impilo yami yonke ngodla amaphilisi ngize ngile
0: labamgeka
4: abamgekayo batazomvula

imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM ummesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.